0: para pendengar sekalian, lanjut
1: Repetition
0: lagi
1: zoom.
0: Dengan
2: soal konten ya, saya kira saya santai juga.
3: That's the greatest compliment.
1: Soal saya tanya-tanya nasturi
4: lampau. Kombayang mana nutrisi?

0: para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondel,
2: saya
3: gak kesel santai juga.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: question.
2: Sorry,
3: kondel.